ni sambolo vinaka ni mata vinaka mai oni varonga tinga mai yongo and on the programu Radio Viti Wairarapa and biau liva ni Ero FM diu sambolo kerua poindi vitu Access Radio Wairarapa and the waka vina vinaka ve Michael Veronica Kirtuna Timi and Access Radio e Wairarapa and a ken solitiko na ngauna men raun in the VOC karongoda sona I tutuku membala tikenda na tihongo e Wairarapa nisilandira ramba kakakina na tutuku ni main nonda bunolomani e viti ungo gana na mani indo ni vingarabi elisipedi samanunu wangadivala wakanunu ibinati gani wikimni wikenta keda sara en nonda saya dhoba tiyo mengo na wula koko toba na ngamadha en dando marutaki na nonda bosa waka viti kakakira na tu waka ikuwa kei viti en ikatini nisinga ni wula koko toba lebu sara na nasongo ni marau ibaka edhori ena bei city kei na tauni lebu na nonra sosongoni savanu inu ibina hatu ya nini na tosu bina hana na itutuba tosu bina hana na nonda maroro ena nonda bosa waka viti ka menda na numatiko ni senga nga ni tuba ka ikoya na numataliko nga na donan rau baka dadana yang baik sawati aso liko biti ki pertania kama itau ya bukina na yabunde ini bendin dinati ka bakande ita kita laki na kian waswabala ina democracy kena rule of law mai biti kanda dingko matalanga kina na lotu ba Kristo ya lako bata tigo mai na visau ningauna na kena mai rasa ini tak kau iran untuk turun kembali na bentin nanti ke pertania di kau minta langan lo tu bapa Kristo enan untuk menolomani eviti dan orang orang tu yang ini anak kami ni kuah sana tutuku community news sana tutuku membeleta na bentin tinggi evaka rau bayar dulu sarti ngan kau tu sah Willy singa tu ani kena bulan November mena pakai dulu kena wakira na itutuku maina nonda bunolo mani eviti au na ilova tiko ya nesona tikina ni oti nonda rongota na tukutuku ni tiko mbula mbula karto mbito tiko mai na tambana ni Catalyst Pacific warautaka na wala tukutuku orto na Tefatura Health New Zealand ya mbeka na itutuwa endana na makikina ena kabinikuwa Nisa sorete o kemini nonda ni tungo e Wairarapa ke ndube kemini e bia mai ulitha na dauni kakamburaki sa tuba ka rau menda tubi talanoa mera ninge yemba kibou